0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Ya, teman Pro2, saya punya informasi buat kamu ini mengenai virus influenza A ya. Kalau virus influenza A ini adalah salah satu jenis patogen pernapasan yang paling mudah bermutasi dan menular antar manusia. Jadi penyakit ini bisa memicu wabah musiman yang berdampak serius ya pada sistem kesehatan global secara berkelanjutan. Jadi penyebaran utama virus ini terjadi melalui percikan air liur ya, ketika kita yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara ya. Selain itu, kontak langsung dengan permukaan benda yang terkontaminasi juga bisa mempercepat penularan virus ke tubuh yang sehat, teman Pro2. Kalau kita bicara soal gejala klinis ya yang kerap muncul, itu seperti demam tinggi secara mendadak, kemudian kita rasa nyeri otot, kelelahan fisik yang ekstrim ya, dan penanganan yang lambat pada kelompok rentan ini bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia yang berbahaya, teman Pro2. Kalau untuk kelompok anak-anak, lansia, dan juga individu yang dengan penyakit penyerta, itu punya resiko tinggi ya, teman Pro2 ya. Itu akan mengalami perburukan kondisi saat terinfeksi. Nah, karena itu deteksi dini dan pemantauan kesehatan secara berkala itu sangat dianjurkan ya bagi kelompok usia tersebut. Ya, teman Pro2, kalau kita bicara soal langkah pencegahan yang paling efektif untuk menangkal infeksi ini adalah dengan mendapatkan vaksinasi influenza tahunan secara rutin, teman Pro2. Jadi vaksin ini dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari jalur virus terbaru yang sedang aktif bersirkulasi ya. Jadi dengan menerapkan kebiasaan seperti mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, itu terbukti ampuh ya memutus rantai penularan patogen. Penggunaan masker juga disarankan ya, teman Pro2 ya, bantu untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain dari paparan droplet yang berbahaya. Dengan menjaga gaya hidup yang sehat melalui konsumsi makanan bergizi yang seimbang dan juga diimbangi dengan istirahat yang cukup, itu adalah benteng pertahanan alami, teman Pro2 ya. Dan juga kesadaran kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan ini akan menekan laju penyebaran virus secara signifikan. Nah, itu informasi buat teman Pro2 mengenai waspada penyebaran virus influenza A dan juga cara pencegahannya. Yeah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
3: Widih, yang lagi ngitung duit lah.

0: Laris manis nih, udah jualan berapa kilo?
1: Ya lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
0: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Iya, teman Produa, saya punya informasi buat kamu. Ini datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol 2025, yaitu Pice Kota, yang kembali menyapa kita semua lewat single Sedikit Lebih Lama. Ya, versi lengkap ini dirilis resmi pada tanggal 18 September 2026 dan bisa kita saksikan ya melalui kanal YouTube Pice Kota. Nah, sebelum versi penuh hadir ini, ya bagian lagu ini sudah lebih dulu beredar dan menarik perhatian pendengar musik Indonesia. Teman Produa, setelah dirilis secara utuh, respon penggemar tentunya terlihat dari jumlah penonton yang terus bertambah ya dari video lagunya di YouTube Teman Produa. Lagu Sedikit Lama, Sedikit Lebih Lama ini tercatat sudah meraih lebih dari 377.000 penayangan dan berada di posisi ketiga di tangga musik YouTube. Vokal Kaspice Kota tentu menjadi salah satu bagian yang membuat lagu itu mudah dikenali Teman Produa. Tentu lagu dari Pice Kota Sedikit Lebih Lama, lagu ini membawa cerita tentang perasaan yang masih ingin dipertahankan ketika jarak atau keadaan membuat dua orang harus berpisah, Teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi dengar ya, sedikit lebih lama itu juga bisa menjadi pengingat tentang hubungan dan kenangan yang belum sepenuhnya selesai.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
8: Okay, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, teman Produa, selama ini kita mungkin mengenal Rex Orange County lewat lagu-lagunya yang terdengar hangat, juga terdengar personal dan relatable ya. Tapi ternyata teman Produa ada beberapa fakta tentang sosok di balik nama tersebut yang mungkin belum banyak kita tahu, teman Produa. Mulai dari asal-usul nama Rex Orange County, kemudian perjalanan musiknya yang dimulai sejak usia muda sampai cerita di balik beberapa karya yang membuat namanya dikenal luas, teman Produa. Jadi seberapa banyak sebenarnya yang kita tahu tentang Rex Orange County? Nah, ini kita akan bahas ya beberapa fakta menarik tentang musisi satu ini yang mungkin selama ini terlewat, teman Produa. Ya, banyak orang menyangka dia dari California karena nama Orange County. Padahal teman Produa, nama aslinya itu Alex O'Connor ya, orang Inggris asli dari pedesaan Surrey. Nama Orange County bisa dari ledakan gurunya yang sering memanggil dia The Oak ya. Itu plesetan nama belakangnya O'Connor. Dan sebelum identik dengan gitar akustik dan lagu galaunya, teman Produa, pondasi musik Alex adalah drum ya. Jadi dia lulusan sekolah musik top di Brit School, jurusan perkusi, dan merupakan satu dari cuma 4 drummer di angkatannya, teman Produa. Jadi insting drummernya ini bikin aransemen ritmenya dan juga groove dari lagu-lagunya kerasa beda ya dari penyanyi pop biasa, teman Produa. Dan saat dia di umur 17 tahun, ternyata dia cuma musisi kamar yang rilis album di SoundCloud ya dengan pendengar ratusan orang, teman Produa. Jadi tiba-tiba Tyler the Creator menemukan musik dari The Orange ini, lalu terpukau ya, dan juga langsung mengirim email mengajak Alex terbang ke Los Angeles. Dan akhirnya Alex tidak cuma diajak mengisi vokal, tapi juga dia ikut menulis dan main gitar di lagu Boredom dan Forward ya. Dan namanya juga langsung meledak secara global, teman Produa.

0: Hai, saya Kak Vino. Kalau ini, Kak Vino yang bold. Terbuat dari paduan Brazilian Coffee Beans dan Oatmeal. Ah, bukan main. Kak Vino, asli kopinya lebih bold.
1: Emangnya iya, pagi bikin yang biasa jadi luar biasa.
2: Ntar kalau udah diedit, kirimnya.
3: Udah nih, emangnya luar biasa mirip tampang adat.
4: Emangnya luar biasa ya, bisa ngerjain semua serba cepat tanpa tercepot-cepot.
5: Emang luar biasa ya, betah belajar karena loadingnya lancar.
6: Bisa potong K-pop gak ya? Ganteng nggak?
7: Emang luar biasa, kebayang hasilnya sebelum rambutnya dipotong. Potongnya sih bisa, Mas. Kalau gantengnya, nggak tahu deh.
8: Ya, rambut!
9: Emangnya luar biasa, luar tiket aman nggak takut kehabisan.
1: Kalau kata mereka sih, biasa aja. Karena udah terbiasa luar biasa bareng Telkomsel 5G powered by AI. Kualitas jaringannya berarti

Teman Pro 2 tidak terasa, saya Brenda sudah temani Teman Pro 2 dari pukul 5 pagi tadi sampai saat ini sudah jelang pukul 11 siang. Terima kasih untuk kebersamaan Teman Pro 2 dan tetaplah setia bersama kami karena masih banyak acara siaran, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi menarik buat Teman Pro 2 ya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio Santai Siang di jam 10 lewat 59 waktu Indonesia Timur. Tentunya di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radio di acara Pro 2 Hitlist. Jadi ada lagu-lagu hits di siang hari ini sampai di jam 12, teman Radio, dan juga ada informasi musik yang bakal menemani kamu di siang yang cukup panas di luar sana. Bukan cukup lagi, panasnya luar biasa, teman Radio. Dan pastinya saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu, atau mungkin ada lagu yang kamu mau dengarkan, langsung kirim aja di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873, teman Pro 2. Saya ulangi lagi di 0821 9914 7873. Oke teman Pro 2, saya putarkan dulu lagunya Bruno Mars yang tentunya lagi FYP, lagi trending di TikTok juga yang berjudul I Just Mike, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhoe FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhoe FM. 92,1 Proudhoe FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Teman-teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hits di siang hari ini, ada informasi musik yang dimana Big Bang teman Radua yang bakal datang di Jakarta di 2027, tepatnya di tanggal 16 Januari. Itu tiketnya sudah habis ya teman Radua, jadi tiketnya itu dijual di tanggal 20 teman Radua kemarin. Jadi tiketnya katanya habis. Seluruh kategori tiket untuk konser yang akan digelar Jakarta itu telah habis terjual. Jadi mulai dari VIP, membership pre-sale, BCA pre-sale, Indosat pre-sale, sampai dengan general on sale, itu habis teman Radua. Tentunya konser ini tuh menjadi bagian dari rangkaian tour dunia Big Bang ya, yang menghadirkan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung teman Radua. Dan tentunya katanya yang saya dengar-dengar juga, mereka itu bakal menambah hari konsernya ya, karena melihat antusias pembelian tiket itu rame, jadi makanya mereka itu menambah satu hari konsernya di Indonesia, tepatnya di Jakarta teman Radua. Nah untuk penjualan tiketnya sendiri itu bakal diinformasikan kembali sama pihak promotor. Jadi buat kamu yang mungkin belum dapat tiket Big Bang, harus memang pantau sih di Instagram mereka teman Radua. Oke teman Radua, saya mau menyapa dulu beberapa teman Radua yang sudah bergabung di siang hari ini yang pengen request lagu. Ada Minace katanya mau request lagunya Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Terus ada Tanpa Keterangan Nama, ini katanya mau request lagunya Vendetta Rap yang berjudul Percuma. Oke, nanti saya putarkan. Dan buat kamu teman Radua yang belum sempat bergabung, boleh langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Jadi kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan bersama di siang hari ini teman Radua. Siapa tahu lagunya asik, bisa diajak goyang supaya tidak ngantuk ya teman Radua sambil menunggu makan siang. Oke, saya hadirkan Sumpah Mati tadi sama Vendetta Rap berjudul Percuma teman Radua.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Radio FM teman terbaik, teman-teman Radio. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hits di acara Radio Hitlist, ada informasi musik nih teman Radio. Jadi teman Radio, setelah 23 tahun Madonna itu akan kembali ke panggung MTV Video Music Awards 2026. Jadi mana dia dipastikan menjadi penampil pembuka ya di MTV Video Music Awards 2026 yang akan berlangsung di Los Angeles pada 27 September 2026 teman Radua. Jadi setelah sekian bulan purnama, sekian 23 tahun ya teman Radua, itu kembalinya Madonna menjadi momen spesial karena penampilan terakhir

Ya, di panggung MTV Video Music Awards, itu terakhir pada 2003, teman-teman, 2. Jadi saat itu dia tampil bersama Britney Spears dan Christina Aguilera dalam salah satu penampilan yang paling dikenang dari ajang tersebut. Dan sekarang, teman-teman, 2, Madonna itu kembali ke panggung MTV Video Music Awards 2026. Teman Radua setelah lebih dari 2 dekade. Nah, selain tampil sebagai pembuka teman Radua, Madonna juga itu menjadi salah satu artis dengan jumlah nominasi terbanyak di MTV Video Music Awards 2026. Kamu tahu ada berapa? Ada 11 nominasi, teman Radua. Keren sih Madonna ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Produk FM, teman terbaik kamu, informasi musik yang terakhir sebelum kita masuk di jam 12, yang dimana ada BTS. Itu BTS dikabarkan masih terikat kontrak ya dengan Big Hit Music sampai dengan sekitar 2032, teman Radio Gua. Jadi masih lama ya. Informasi tersebut itu berasal dari perhitungan masa kontrak yang disebut berlangsung selama 7 tahun dan mulai berlaku pada tahun 2025. Berarti tahun kemarin mulai berlakunya, teman Radio Gua. Jadi sebelumnya ketujuh member BTS telah memperbarui kontrak eksklusif mereka dengan Big Hit Music pada 2023, teman Radio Gua. Jadi kontrak tersebut itu baru mulai berlaku pada tahun 2025 setelah para member itu menjalani periode namanya wajib militer. Kenapa sih wajib militer? Ya tidak tahu ya, teman Radio Gua. Ya mungkin para membernya apa, militer atau gimana, teman Radio Gua? Katanya dengan perhitungan masa kontrak tersebut, kerjasama BTS dengan Big Hit Music diperkirakan dapat berlangsung sekitar 2032. Namun angka tersebut itu bukan tanggal berakhir kontrak yang telah diumumkan secara resmi oleh HYBE. Ya siapa tahu mungkin mereka mau perpanjang ataupun sebagainya, teman Radua. Jadi BTS sendiri itu memulai perjalanan mereka bersama Big Hit Entertainment sejak debut pada 13 Juni 2013. Nah hingga saat ini ketujuh member itu masih berada di bawah naungan Big Hit Music, teman Radua. Oke, informasi musik yang terakhir tadi itu ada BTS, teman Radua. Dan kebetulan ada yang mau request lagunya BTS. Itu siapa di sini? Ada Zia yang katanya pengen request lagunya BTS yang berjudul Dynamite. Kayaknya pernah dia bawakan di Piala Dunia 2026 ini, teman Radua. Langsung aja kita dengarkan. Saya informasikan di jam 12 kita akan masuk di informasi kuliner. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah request lagu dari jam 11 tadi sampai dengan sekarang, teman Radua. BTS saya putarkan buat kamu di siang hari ini, Dynamite, teman Radua.

0: kesukaannya.
1: Liodra yang berjudul Ego yang saya baru putarkan buat kamu teman Radio 2. Sudah di jam 12 lewat 12 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk istirahat teman Radio 2. Mungkin bisa meninggalkan pekerjaan kamu sejenak sebelum kamu melanjutkannya. Pastinya harus mengisi energi dulu teman Radio 2 dengan makan siang. Ya mungkin ada yang sedang diet. Ya walaupun sedang diet harus makan ya teman Radio 2, tapi makannya itu jangan terlalu banyak. Jangan dong bilang porsi kuli kah. Ya makan secukupnya lah kalau yang lagi dia teman Radio 2. Dan pastinya jangan lupa juga untuk minum air putih secukupnya teman Radio 2, supaya tidak dehidrasi ya. Karena di luar sana itu panas juga. Pastinya buat kamu yang banyak kerja di lapangan teman Radio 2. Iya banyak di luar kantor lah. Seperti mungkin kerjanya yang sales ataupun yang lagi bawa kendaraan atau mungkin yang lainnya teman Radio 2. Selamat beristirahat di jam 12 lewat 13 waktu Indonesia Timur teman Radio 2. Di mana ada beberapa rekomendasi makanan yang mungkin cocok buat kamu untuk makan siang, yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radio 2. Nah, rekomendasi makanan yang pertama itu nasi padang. Waduh, nasi padang kalorinya tinggi ya teman Radio 2. Ya tapi katanya nasi padangnya itu tidak usah pakai kuah, sayur-sayurnya cukup nasi sama katanya ayamnya. Waduh, itu bukan kalau tidak pakai kuah, tidak pakai sambal hijau. Mungkin bukan nasi padang teman Radio 2, lebih ke kayak nasi ayam. Nah selain itu katanya makan siang yang paling enak itu ada gado-gado teman Radio 2. Waduh, gado-gado makan siang pakai kayak bumbu kacang itu enak sekali sih teman Radio 2. Tapi buat kamu yang mungkin asam urat harus pikir-pikir dua kali lagi. Karena kan kalau asam urat kan tidak bisa makan kacang, tidak bisa makan warna-warna hijau kayak itu. Jadi mungkin bisa dipikir dua kali teman Radio 2. Ya gado-gado pasti enak teman Radio 2, apalagi tambah telur, tambah sambal, baru pesan es jeruk, mantap apalagi. Tapi gado-gado ini paling enak itu biasanya saya tahu saya ya. Itu ada di belakang apa itu ya, yang di Jalan Baru. Ya, pokoknya di situlah. Ini Jalan Baru yang di belakang itu kalau dari samping SMA 3 itu ada perumahan angkatan laut. Nah, itu samping perumahan angkatan laut itu ada lorong. Nah, masuk lorong itu. Pokoknya di belakang pengadilan lah itu intinya teman Radio 2. Itu ada gado-gado paling enak. Dan selain itu ada juga makanan nasi ikan bakar. Waduh, orang jual ikan bakarnya itu di mana ya? Kalau siang-siang ini, kalau saya tahu saya warung yang saya pernah lewati, kalau ikan bakar itu di ini teman Radio 2, di depan apa di Kilo 8 itu, di depan itu yang alat berat itu. Nah, di situ ada ikan bakar situ kalau siang-siang. Nah, kalau daerah lain tidak tahu. Ada juga yang di Balobe, yang di apa? Yang di tembok sana teman Radio 2. Ya, mungkin bisa dipikirkan lagi ya untuk makan siang kamu, atau mungkin kamu bawa bekal sendiri. Ya, mungkin bisa buka bekalnya teman Radio 2 dan dihabiskan untuk di siang hari ini sebelum melanjutkan pekerjaan kamu yang berat teman Radio 2. Tetap semangat ya di siang hari ini teman Radio 2, dan tentunya saya Rian masih menemani kamu sampai nanti di jam 6 sore. Di jam 12 ini sampai di jam 1 ada informasi kuliner dan UMKM teman Radio 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Kok kemana?
7: Kafe yuk.
6: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio Indonesia dan Malaysia itu punya sejumlah makanan yang terlihat mirip ya, teman Radio. Nah, meski begitu, tiap hidangan itu memiliki cita rasa, bahan dan ciri khas yang berbeda. Jadi Indonesia dan Malaysia itu dikenal sebagai dua negara yang memiliki kekayaan kuliner yang beragam, teman Radio. Jadi makanan dari kedua negara ini tuh juga kerap memiliki kemiripan dari segi bahan, tampilan, sampai dengan cara pengolahannya, teman Radua, itu hampir sama. Dimana hal itu tidak lepas dari kedekatan geografis dan sejarah budaya yang panjang, teman Radua. Dimana berbagai bahan makanan seperti santan, rempah, cabai, nasi, dan kacang itu banyak digunakan dalam masakan di Malaysia ataupun begitu di Indonesia, teman Radua. Nah, meski terlihat serupa, makanan Indonesia dan Malaysia itu pastinya memiliki cita rasa yang khas ya, teman Radua, masing-masing. Jadi perbedaan bumbu, teknik memasak, sampai dengan bahan pelengkapnya itu membuat sajian dari kedua negara tersebut itu punya karakter yang unik. Jadi contohnya ada beberapa makanan Indonesia ya dan Malaysia yang tampak mirip, teman Radua. Yang pertama itu nasi uduk dan juga nasi lemak. Jadi nasi uduk dan nasi lemak itu sama-sama dikenal sebagai sajian nasi gurih yang dimasak, yang dimana dimasak menggunakan santan ya, teman Radua. Jadi keduanya itu juga kerap disantap bersama aneka lauk dan sambal. Ya pastinya ada nasi ya, teman Radua. Jadi nasi uduk itu sangat populer sebagai makanan khas Betawi. Dan nasi uduk atau yang bahan utamanya nasi, teman Radua, itu biasanya disajikan itu dengan bihun, tempe orek, telur, ayam, sampai dengan sambal kacang. Nah, sementara itu nasi lemak merupakan salah satu makanan ikonik Malaysia. Jadi hidangan ini tuh umumnya dilengkapi sambal, ikan bilis, kacang tanah, telur, dan irisan mentimun. Kalau kita lihat langsung dari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk FM, teman terbaik kamu. Kita masih membahas tentang makanan Indonesia dan Malaysia yang kembar teman Radua. Yang berikutnya itu ada sate Indonesia dan satay Malaysia. Jadi sate itu dari Indonesia, kalau satay itu dari Malaysia teman Radua. Namanya itu berbeda ya, tapi makanannya itu katanya tampilannya hampir sama teman Radua. Jadi sate Indonesia dan satay Malaysia itu sama-sama berupa potongan daging yang ditusuk menggunakan lidi. Jadi daging tersebut kemudian dibakar sampai dengan matang dan biasanya disajikan dengan saus kacang teman Radua. Dan di Indonesia itu memiliki beragam jenis sate ya, dengan karakter yang berbeda di setiap daerah. Ada sate Madura, ada sate Padang, ada sate Marangi, ada sate lilit khas Bali, dan masih banyak lagi. Kalau kamu sendiri suka sate apa nih teman Radua? Pastinya rata-rata orang jualnya tuh sate Madura ya teman Radua, dan tentunya banyak orang yang suka juga teman Radua.

Jadi itu tadi sate ya teman Radua dari Indonesia. Nah sekarang itu di Malaysia ada satay. Jadi satay ini tuh menjadi makanan populer yang sering disantap bersama kuah kacang. Jadi sajiannya itu biasanya dilengkapi dengan potongan ketupat, bawang bombay, dan ketimun yang segar teman Radua. Jadi perbedaannya itu ya. Kalau sate dari Indonesia itu cuma bumbu kacang terus kayak lontong, terus sate dan bumbu kacang, terus pakai sambal, itu aja. Tapi kalau dari Malaysia, satay itu sama bahannya kayak daging, terus ditusuk pakai itu, terus dibakar. Tapi mereka itu menyediakan pakai ketupat teman Radua, sama ketimun segar dan bawang bombay, sama ada telurnya juga teman Radua. Itu perbedaan sate Indonesia dan satay Malaysia. Dan rasanya itu berbeda ya pasti teman Radua. Karena kalau setiap negara itu kalau membuat makanan itu tampilannya sama, tapi rasanya itu berbeda teman Radua. Oke teman Radua, karena sudah mau jam 1, sampai di sini ya saya menemani kamu di informasi kuliner, di mana saya sudah menemani kamu dari jam 12 tadi sampai dengan sekarang teman Radua. Di jam 1 kita akan masuk di informasi olahraga teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Ya masih ada 8 menit lagi lah teman Radua, nikmatilah istirahat kamu dengan sebaik-baiknya, dengan makan siang, tidur sejenak mungkin, supaya bangunnya itu lebih segar lagi teman Radua, dan siap melanjutkan pekerjaan. Oke teman Radua, tetap stay tune aja di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi olahraga. Dan selamat bekerja, teman Perdua, buat kamu yang sudah selesai makan siang ataupun sudah selesai istirahat di siang hari ini. Informasi olahraga kita mulai dulu dari Liga Inggris, teman Perdua. Ini mana tadi pagi atau tadi subuh itu Manchester melawan maksudnya Manchester United melawan Fulham, teman Perdua. Jadi Mateus Cunha itu menyelamatkan Manchester United dari kekalahan saat menghadapi Fulham pada lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027 di kandang Fulham pada hari Minggu, teman Perdua, waktu Indonesia Barat. Jadi pada babak pertama pertandingan, kedua tim itu sama-sama menciptakan peluang. Jadi tendangan Bruno Fernandes dan Mateus Cunha itu sempat membentur tiang, teman Perdua. Sementara penjaga gawang Manchester United itu tampil gemilang di bawah Mr. Manchester United, teman Perdua. Nah, selepas jeda, teman Perdua, alias masuk di babak kedua, tempo menurun dan ancaman ke gawang itu berkurang sehingga sebuah insiden terjadi di pertengahan babak kedua. Jadi sepakan jarak jauh dari pemain Fulham yaitu Calvin Bassey itu ditepis oleh kiper MU yaitu Lammens, teman Perdua. Nah, ketika masuk ke menit 89, ini mana Cunha itu menghadirkan penyelamatan untuk Setan Merah dan tentunya skor menjadi satu sama, yang dimana tadi Calvin Bassey yang menendang ke gawang MU dan tentunya bola itu memantul kaki Lisandro Martinez dan masuk ke gawang sendiri, kayak gol bunuh diri lah, teman Perdua. Tapi entah itu terhitung gol bunuh diri atau mungkin dicetak sama Calvin Bassey dari Fulham, teman Perdua. Di mana hal ini memperpanjang puasa kemenangan MU ya, teman Perdua, menjadi 3 pertandingan beruntun di sebuah kompetisi. Mereka juga sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris yaitu Carabao Cup dan baru mengumpulkan 5 poin di Premier League, teman Perdua. Jadi situasi tersebut membuat posisi manajer Michael Carrick yang pastinya tertekan, teman Perdua. Dengan kompetisi segera memasuki jeda FIFA Matchday, keputusan manajemen terkait statusnya patut dinantikan, teman Perdua. Di kubu lain di Fulham, pelatih Alvaro Arbeloa masih menunggu kemenangan perdananya bersama Fulham, teman Perdua. Jadi sekarang Fulham itu mengemas 2 angka ya di Liga Inggris, teman Perdua.

di olahraga yang bakal saya update buat kamu teman Radua sampai dengan di jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
0: Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang

Masih di Pro 2 Sport sampai dengan di jam 2 siang teman Radua. Ya, di mana pelatih timnas Indonesia yaitu John Herman tidak memasukkan 14 pemain dari skuad Piala AFF 2026 ke dalam daftar pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi dari jumlah tersebut, 4 pemain berasal dari Persib Bandung, yaitu Beckham Putra, Mars Klok, Sandy Hulas, dan Eliano Reijnders, teman Radua. Jadi Sadil Ramadhani itu juga masuk dalam daftar setelah sebelumnya itu membela Persib, dan kini dia itu telah pindah ke Persebaya Surabaya, teman Radua. Jadi Mark Lock dan Eliano itu menjadi 2 pemain Persib dengan peran lebih besar saat Piala AFF, teman Radua. Jadi John Herman kini menyiapkan Joey Pelupesi untuk posisi Klok, sedangkan Calvin Verdong dipanggil untuk mengisi peran Eliano, teman Radua. Nah, untuk Beckham dan Sandi itu lebih sering tampil sebagai pemain pengganti. Jadi Persib tetap menyumbangkan 2 pemain ke skuad timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026, yaitu Tom Haye sama Ragnar Orat Mangoen, teman Radua. Sementara itu Bali United tidak mengirimkan pemain ke skuad terbaru Herman, di mana 3 pemain mereka dari Piala AFF yaitu Tim Gepens, Jens Raven, dan Kadek Agung tidak kembali dipanggil, teman Radua. Dewa United juga kehilangan 2 pemain dari skuad sebelumnya. Mereka itu adalah Brian Fatari dan M. Riyandi. Dan untuk posisi penjaga gawang, Riyandi kini ditempati oleh Martin Paes, Emil Audero, dan Nadeo Arga Winata, teman Radua. Nah, meski demikian, 2 pemain Dewa United tetap mendapat panggilan, yaitu ada Egi Maulana Fikri dan Ivan Jenner, teman Radua. Jadi selain nama-nama tersebut, Herman juga tidak memanggil Wahyu Prasetyo dari Garuda Yaksa FC serta Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, teman Radua.

Jadi teman Redu, daftar lengkap 14 pemain dari Piala AFF 2026 yang tidak masuk ke skuad FIFA ASEAN Cup 2026. Itu ada Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Sandi Walas, terus Kadek Agung, Beckham Putra, Eliano Reijnders, Sadil Ramadhani, terus Rizky Eka Pratama, Saini Patinama, Emriandi, Mark Lok, Jens Raven, Tim Gay Pens, dan Cahya Supriyadi Mantra 2. Jadi Herman membawa 10 pemain dari skuad Piala AFF ke FIFA ASEAN Cup 2026, yaitu 5 diantaranya dari Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, terus Raihan Hana, Jordi Amat, dan Nadeo Argawinata. 5 lainnya itu adalah Tom Haye, Ragnar, Egi Maulana, Ivan Jenner, dan Mikael Bakar, teman Radua. Tentunya FIFA ASEAN Cup 2026 itu bakal berlangsung di tanggal 25 September, teman Radua. Jadi kurang 4 hari lagi ya akan mulai FIFA ASEAN dan akan dilaksanakan sampai dengan 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan di Stadion Sijalak Harupat. Dan tentunya Timnas Indonesia itu berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Dan di grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan, teman Radua. Itu tadi ya teman Radua, beberapa 14 pemain dari skuad Piala AFF 2026 yang tidak masuk ke dalam daftar pemain untuk FIFA ASEAN Cup 2026, teman Radua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radua, kamu teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Kita masih di informasi olahraga ya teman Radua, sampai dengan di jam 2 siang. Di mana ada Derby Madrid tadi pagi teman Radua. Jadi Atletico Madrid jadi pemenang Derby Madrid jilid 1 Liga Spanyol 2026-2027. Jadi Atletico itu memaksimalkan keunggulan pemain untuk mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 teman Radua. Jadi duel Atletico Madrid versus Real Madrid itu berlangsung di Stadion Metropolitano pada hari Minggu di tanggal 20 September 2026 pada malam hari waktu Indonesia Barat. Jadi kedua tim tersebut antara Atletico Madrid dan Real Madrid itu bermain imbang tanpa gol sampai 53 menit waktu permainan. Jadi kartu merah bek tengah Madrid yaitu Dean Huijsen di awal babak kedua itu mengubah jalannya pertandingan teman Radua. Jadi Alejandro Grimaldo dan Jonathan David membawa Atletico unggul 2 gol lebih dulu. Sedangkan gol balasan Madrid baru diciptakan pemain pengganti yaitu Antonio Rüdiger. Jadi hasil ini melambungkan Los Colchoneros di peringkat kedua klasemen Liga Spanyol. Atletico mengoleksi 16 poin dari 7 laga, terpaut 5 poin dari Barcelona di puncak klasemen. Sedangkan Real Madrid melorot ke posisi ketiga dengan mengoleksi 15 poin teman Radua.

Oke teman Radua, masih ada satu informasi olahraga lagi sebelum kita masuk di jam 2 siang. Tapi saya putarkan dulu lagu ya teman Radua, supaya kamu bisa lebih rileks, lebih santai, lebih semangat dalam bekerja di siang hari ini teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

Fabian dan Adrian Khalif yang berjudul Alamak. Saya baru putarkan buat kamu di siang hari ini yang cuacanya cukup panas, teman Radua. Masih di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang. Ya, di mana karateka Indonesia yaitu Leika Lubis meraih medali perunggu di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi medali tersebut diraih dari nomor komite kelas 68 kg setelah kalah dari wakil Kirgistan, teman Radua.

Jadi Leica takluk dengan skor 6-1 teman Redua dalam pertandingan tersebut. Meski bersyukur atas medali tersebut, Leica mengaku masih menyimpan rasa tidak puas teman Redua. Jadi Leica itu bilang peluang untuk melaju ke final itu sebenarnya masih terbuka teman Redua. Dia itu memiliki target pribadi sejak awal, yaitu mencapai partai puncak, meski target yang dipublikasikan adalah meraih medali. Dan menurutnya satu kesalahan pada semifinal itu membuat peluangnya untuk melaju ke final itu terhenti. Padahal dia menilai peluang berdasarkan bagian pertandingan itu masih cukup terbuka. Tentunya meski belum mencapai target pribadinya, medali perunggu tetap menjadi hasil dari proses panjang yang telah dijalani Leica. Jadi Leica ini tuh merupakan atlet kelahiran Sumatera Utara ya, yang berusia 22 tahun, yang menjalani debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selamat buat Leica yang sudah mendapatkan medali perunggu di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga event-event berikutnya mendapatkan medali emas teman Redua. Oke, teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga. Tentunya informasi olahraga kamu bisa cek di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Redua. Tentunya informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Di jam 2 siang ini nanti ada informasi hiburan dan pastinya lagu-lagu enak akan menghibur kamu teman Redua, apa menemani kamu di santai siang menjelang sore hari teman Redua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Eh.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
6: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
7: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
6: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
7: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
6: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
5: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
6: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Teman-teman terbaik kamu, teman Radua. Sebelum kita lanjut dengan lagunya Fizz berjudul Tarot, ada informasi yang bakal saya update teman Radua buat kamu di siang hari ini. Ya, di mana BMKG memperkirakan cuaca di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Senin ini di tanggal 21 September 2026 didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan teman Radua. Jadi di tengah kondisi tersebut, masyarakat yang menggunakan transportasi udara itu diminta mewaspadai pertumbuhan awan cumulonimbus karena dapat mengganggu aktivitas penerbangan teman Radua. Jadi prakirawan BMKG yaitu Dendi itu mengatakan wilayah Indonesia bagian barat secara umum masih berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan. Jadi hujan ringan terutama diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, Kalimantan bagian utara, serta beberapa daerah di Pulau Jawa, teman Radua. Ia mengungkapkan kondisi serupa diperkirakan muncul di sejumlah kawasan Indonesia Timur, seperti Sulawesi bagian barat, Ambon di Maluku, serta Papua bagian utara hingga Papua Tengah, teman Radua. Nah, selain hujan, BMKG mendeteksi potensi udara kabur di berbagai daerah yang dapat berdampak terhadap jarak pandang. Jadi kondisi tersebut itu berpotensi terjadi di wilayah Sumatera bagian tengah hingga selatan, Kalimantan Timur, Mataram, dan Sorong sama Manokwari di Papua Barat, teman Radua. Sementara itu ia menjelaskan masyarakat di Banjarmasin perlu mewaspadai kemungkinan munculnya asap atau kabut. Jadi kondisi tersebut tidak hanya dapat mengurangi jarak pandang tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kenyamanan pernapasan, teman Radua. Dan tentunya teman Radua, perhatian khusus diberikan BMKG kepada pengguna transportasi udara karena terdapat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di sejumlah wilayah, teman Radua. Jadi potensi pertumbuhan yaitu ada di Timur Aceh dan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, bagian Timur Jambi, bagian Barat Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, wilayah Barat Kepulauan Mentawai, bagian utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, teman Radua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pertemuan kedua, aktivitas gempa bumi susulan di NTT hingga saat ini itu belum mereda. Setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu. Jadi hingga hari ini di hari Senin, teman kedua di tanggal 21 September 2026, BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT itu sudah menembus 17.073 kali, teman Radua. Jadi Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yaitu Wijayanto menuturkan gempa bumi yang dimana merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, NTT pada tanggal 15 Agustus 2026. Jadi BMKG memastikan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Dan tidak hanya itu, teman Radua, Wijayanto juga meminta masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi di NTT, teman Radua. Dimintanya pula masyarakat diingatkan untuk mengecek berkala selalu informasi resmi BMKG. Tentunya BMKG melaporkan gempa bumi magnitudo 5,1 mengguncang Lembaleda, Manggarai Timur, NTT pada hari Senin pagi 21 September 2026. Jadi gempa bumi tersebut itu terjadi di pukul sekitar jam 8 lewat 41 waktu Indonesia Barat, teman Radua. Jadi Wijayanto menjelaskan gempa di Lembaleda itu tidak berpotensi terjadinya tsunami. Tentunya dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, ia mengatakan gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Hal tersebut akibat aktivitas Flores Backyard Thrust di wilayah NTT, teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio, masih ditemani sama Rian pastinya di santai siang menjelang sore hari teman Radio di jam 3 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Di luar sana cukup panas teman Radio, bukan cukup panas, paling panas menurut saya. Jadi teman Radio, puncak suhu panas dan radiasi ultraviolet itu tertinggi itu di siang hari ya. Dan biasanya itu terjadi pada pukul 13 sampai dengan di pukul 15 teman Radio. Nah, meskipun matahari berada di posisi paling tinggi pada pukul 12 siang, udara tidak langsung terasa paling panas. Di mana permukaan bumi membutuhkan waktu untuk menyerap radiasi matahari dan memantulkannya kembali ke atmosfer teman Radio. Jadi ada beberapa tips untuk kamu supaya kamu itu melindung diri ya saat jam puncak panas teman Radio. Yang pertama itu batasi aktivitas luar ruangan ya. Jadi hindari paparan langsung matahari antara pukul 10 sampai dengan pukul 16 sore waktu Indonesia Timur teman Radio. Jadi pastinya gunakan juga pelindung ya, pakai tabir surya atau mungkin sunscreen yang ber SPV, pakai payung kalau kamu yang banyak aktivitas di luar ruangan, pakai topi yang lebar teman Radio, atau mungkin bisa pakai kacamata yang berfilter ultraviolet. Dan pastinya yang terakhir yaitu jaga hidrasi tubuh kamu teman Radio. Jadi minum air putih yang cukup, minimal 2-3 liter sehari teman Radio, agar terhindar dari dehidrasi teman Radio. Dan pastinya kalau memang tidak ada hal penting kalau kamu mau keluar, sebaiknya ditunda dulu teman Radio. Kalau memang urgent ya bisa pakai topi, payung ataupun sebagainya ya, buat kamu yang pengen keluar atau urgent teman Radio. Dan tadi minum air putih. Kalau ada minuman segar-segar kayak es buah atau mungkin jus buah, wah itu paling enak sih teman Radio.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
6: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

Radio FM teman terbaik kamu. Ada salah satu perusahaan teman Radio, di mana perusahaan keamanan cyber asal Rusia, yaitu namanya Kaspersky teman Radio. Jadi Kaspersky itu sebuah perusahaan keamanan cyber ya asal Rusia. Di mana baru-baru ini tuh dia merilis hasil studi global terbaru yang menyoroti pergeseran interaksi manusia dengan teknologi teman Radio. Jadi hasil riset yang melibatkan 7200 responden manusia dengan teknologi teman Radio. Jadi hasil tersebut atau hasil riset tersebut itu menunjukkan bahwa lebih dari seperempat generasi Z itu sekarang berinteraksi dengan kecerdasan buatan atau AI layaknya berkomunikasi dengan seorang teman. Dengan 27% responden itu mengaku menggunakan AI sebagai teman, dan 28% bahkan berani berkonsultasi soal masalah pribadi yang enggan mereka bagikan kepada orang lain teman Radio. Jadi studi yang dirilis pada hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026 itu mengonfirmasi Gen Z itu sebagai kelompok demografis paling aktif menggunakan AI dibandingkan generasi lainnya teman Radio. Dengan 47% responden menggunakan AI setiap hari atau secara berkala untuk berbagai keperluan seperti mencari informasi itu 56%, belajar 49%, menghasilkan ide kreatif 47%, hingga urusan pekerjaan itu 39% teman Radio. Jadi dibalik tingginya kepercayaan diri menggunakan AI, studi dari perusahaan keamanan cyber asal Rusia yaitu Kaspersky itu justru menemukan celah keamanan yang mengkhawatirkan teman Radio, karena banyak pengguna muda itu meremehkan resiko privasi saat berinteraksi dengan AI. Jadi hanya 42% pengguna Gen Z yang secara rutin menerapkan langkah keamanan seperti memverifikasi informasi dari sumber terpercaya dan menghindari pembagian data rahasia. Sementara 52% lainnya itu hanya sesekali melakukan pencegahan, dan 6% sisanya itu sama sekali tidak menerapkan langkah keamanan apapun teman Radio. Jadi manajer grup pusat penelitian teknologi AI yaitu Kaspersky itu mengingatkan bahwa interaksi personal dengan AI teman Radio itu tidak boleh disamakan dengan percakapan pribadi yang aman, dan tentunya mendorong pengguna muda untuk tetap kritis memverifikasi informasi serta disiplin menjaga data pribadi di tengah rasa ingin tahu di mana mereka yang ingin tinggi terhadap teknologi teman Radio. Ya walaupun kamu itu mencari informasi lewat AI atau AI lainnya kayak ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, jadi harus diverifikasi. Begitupun kamu curhat sama AI teman Radio atau ngobrol sama AI, jangan terlalu terbuka sama AI teman Radio, takutnya data-data kamu itu nanti disalahgunakan ya, dan tentunya bisa bahaya teman Radio.

0: Ucuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

77 orang yang berusia 100 tahun atau lebih dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat di Jepang, teman Radua. Jadi angka itu bertambah hampir 8.000 orang ya dibandingkan tahun sebelumnya, dengan perempuan mencapai 88% dari total orang yang hidup 100 tahun, teman Radua. Jadi pemerintah Jepang itu mengaitkan panjangnya usia sejumlah warganya itu dengan pola makan sehat, aktivitas sehari-hari, serta akses layanan kesehatan yang terjangkau dan pemeriksaan rutin, teman Radua. Jadi itu, teman Radua, kuncinya supaya mau hidup sehat dan umur panjang. Dan tentunya di sisi lain, meningkatnya jumlah lansia yang terjadi di Jepang, angka kelahiran di Jepang yang rendah, teman Radua, sekarang sehingga jumlah penduduk usia produktif itu terus menyusut dan menambah tantangan bagi pemerintah, teman Radua. Dan tentunya angka 107.677 orang yang berusia 100 tahun itu banyak sekali ya di Jepang, teman Radua.

Oke teman kedua, supaya kamu tetap semangat buat di siang menjelang sore hari ini, saya putarkan dulu lagunya Tengsi yang berduet dengan Jamesy yang berjudul Bintang 5 teman Radua. Spesial buat kamu yang masih kerja atau mungkin yang lagi menunggu pulang. Ya kurang lebih 16 menit lagi lah jam 4 teman Radua. Ya mungkin ada beberapa teman Radua yang pulangnya jam 4, dan pastinya ada juga yang pulang jam 2 atau jam 3. Tentunya hati-hati ya buat kamu yang lagi berkendara, tetap fokus, utamakan keselamatan kamu, dan pastinya jangan melanggar aturan lalu lintas teman Radua, dan pastinya patuhi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman Radua, Netflix itu merilis trailer serial dokumenter Tyson yang mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju berat yaitu Mike Tyson, teman Radua. Jadi serial dokumenter tersebut itu terdiri dari 4 bagian dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada 13 Oktober 2026, teman Radua. Jadi film Mike Tyson ini itu mengangkat perjalanan Tyson ya, teman Radua, sejak masa kecilnya yang penuh gejolak di Brooklyn hingga mencapai ketenaran sebagai bintang olahraga dunia, teman Radua. Jadi dokumenter ini tuh menelusuri perjalanan Tyson di dunia tinju sampai dengan mencatat sejarah sebagai juara kelas berat termuda. Jadi buat kamu yang penasaran, kita tunggu aja ya di tanggal 13 Oktober 2026 dan tentunya kamu akan nonton di Netflix, teman Radua, perjalanan tinju legenda yaitu Mike Tyson, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Ya, di mana di jam 4 ini ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya bakal saya update buat kamu, yang pastinya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong, teman Radua. Jadi kebutuhan darah di Kabupaten Sorong masih cukup tinggi, teman Radua. Jadi PMI Kabupaten Sorong itu mencatat permintaan darah dari fasilitas kesehatan dapat mencapai lebih dari 15 kantong per hari jika seluruh permintaan dihitung berdasarkan kebutuhan pasien. Jadi Kepala UDD PMI Kabupaten Sorong, Dr. Agustinus Luter, itu mengatakan kebutuhan darah setiap bulan itu berada pada kisaran 400 sampai dengan 600 kantong, teman Radua. Jadi Dr. Agustinus Luter, Kepala UDD PMI Kabupaten Sorong, menjelaskan tingginya permintaan tersebut antara lain karena dalam satu kasus pasien di mana dokter dapat meminta beberapa kantong darah sekaligus, teman Radua. Namun pemberian darah kepada pasien tidak dapat dilakukan sekaligus tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan medis pasien. Jadi Agustinus menegaskan darah yang akan diberikan kepada pasien itu juga harus melalui sejumlah tahapan sebelum didistribusikan, teman Radua. Jadi permintaan darah itu harus berasal dari lembaga kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta atau klinik yang memiliki izin untuk melakukan tindakan transfusi darah, teman Radua. Jadi setelah permintaan diterima, fasilitas kesehatan juga harus menyertakan sampel pasien untuk dilakukan verifikasi. Jadi menurut Agustinus, proses pengolahan darah juga bergantung pada jenis komponen yang dibutuhkan pasien. Jadi darah dapat diberikan di dalam bentuk whole blood maupun dipisahkan menjadi beberapa komponen seperti sel darah merah dan trombosit, teman Radua. Nah, sebelum darah siap didistribusikan, pendonor terlebih dahulu menjalani proses seleksi, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, teman Radua. Jadi tahapan tersebut itu dilakukan untuk memastikan darah yang diberikan kepada pasien aman dan sesuai dengan standar pelayanan transfusi. Dalam kondisi sangat darurat seperti pasien mengalami perdarahan masif, darah dapat dikeluarkan untuk segera diberikan berdasarkan perintah dokter dengan mempertimbangkan kondisi kegawat daruratan pasien, teman Radua.

Radu FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radu FM di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Jadi teman Radu masih di informasi seputaran Papua Barat Daya, ya, di mana Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Papua Barat Daya memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 22,86 gram. Jadi pemusnahan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemusnahan benda sitaan atau barang bukti teman Radua. Jadi Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Rizal Marito, melalui Kasubdit 1 Ditres Narkoba AKBP Hasoalan Situmorang, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu. Jadi berdasarkan dokumen pemusnahan, barang bukti tersebut memiliki berat bersih keseluruhan yaitu 32,36 gram. Jadi jumlah tersebut teman Radua itu sebanyak 0,5 gram disisikan untuk keperluan pemeriksaan laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, dan sebagian lainnya tetap disimpan untuk kepentingan pembuktian perkara dalam persidangan teman Radua. Sementara barang bukti yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan berjumlah 22,86 gram dengan cara dihancurkan menggunakan blender yang telah berisi air dan dibuang ke dalam lubang kloset kamar mandi. Jadi barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana narkotika dengan tersangka JRT alias Ian yang berumur 36 tahun teman Radua. Nah, sementara itu Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Hengki Haryadi, menegaskan bahwa pemberantasan peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba. Tentunya dia mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba teman Radua.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Ma, ada batu.
6: Ih, enggak usah kau peduliin, Nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
7: Ih, tadi jadi enggak kita ke rumah si Ica?
6: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
7: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
7: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
5: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
9: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli

bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Manggi sebagai ratu buat tropis.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Radua di sore hari ini yang cuacanya cukup bersahabat teman Radua. Tidak terlalu panas dan tidak mendung juga ya. Dan cocok sekali buat menikmati sunset di luar sana teman Radua. Oke teman Radua, kita lanjut dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya, yang dimana kantor pelayanan pajak KPP Pratama Sorong menghimbau masyarakat untuk mewaspadai pihak yang mengaku sebagai petugas pajak dan melakukan kunjungan ke kios, tempat usaha maupun rumah warga. Jadi imbauan ini disampaikan dalam pembahasan mengenai keresahan masyarakat terhadap aktivitas petugas pajak di lapangan teman Radua. Jadi Kepala Seksi Pengawasan 4 KPP Pratama Sorong, Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku yaitu Nur Suci menjelaskan yang dimana setiap petugas pajak yang turun ke lapangan itu dibekali surat tugas dan tanda pengenal atau nemtek teman Radua. Identitas pada tanda pengenal tersebut dapat dicocokkan dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. Jadi masyarakat juga diminta memastikan kesesuaian nama petugas pada surat tugas dengan tanda pengenal yang dikenakan saat melakukan kunjungan. Nah, selain memeriksa identitas, warga diimbau menanyakan jenis pajak yang dimintakan atau diklarifikasi oleh petugas teman Radua. Jadi Nur Suci menjelaskan petugas pajak umumnya itu turun ke lapangan setelah sebelumnya menyampaikan surat permintaan klarifikasi terkait kewajiban perpajakan. Jadi surat tersebut berkaitan dengan pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentunya Nur Suci menegaskan bahwa petugas pajak tidak menerima pembayaran pajak secara tunai langsung di lapangan teman Radua. Jadi pembayaran pajak dilakukan menggunakan kode billing yang disetorkan wajib pajak melalui bank, kantor pos, ATM maupun mobile banking teman Radua. Nah, karena itu apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas pajak dan meminta pembayaran tunai secara langsung, masyarakat diminta berhati-hati teman Radua. Jadi masyarakat diharapkan tidak langsung menyerahkan uang kepada pihak yang mengaku sebagai petugas pajak sebelum memastikan identitas dan kewenangannya. Jadi KPP Pratama Sorong juga mengajak warga untuk lebih aktif memahami kewajiban perpajakan agar tidak mudah menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah teman Radua.

Kamu teman Radua, sebelum kita masuk di jam 5 sore waktu Indonesia Timur, informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir teman Radua. Di mana personel Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Doviar 2026 Polda Papua Barat Daya bergerak cepat menangani kebakaran bangunan yang terjadi di Jalan Basuki Rahmat kilometer 13 Kelurahan Kelasaman Kota Sorong pada hari Minggu di tanggal 20 September 2026. Jadi Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi melalui Karo Ops Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Muji Windy Harto menegaskan bahwa Satgas Preventif Operasi Bina Karuna Doviar 2026 dibentuk sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan serta penanganan secara cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat. Jadi kebakaran yang terjadi di kilometer 13 itu dilaporkan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Mendapat informasi tersebut, personel unit Sipamat Ditsamapta Polda Papua Barat Daya itu langsung menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi setibanya di lokasi, personel bersama petugas pemadam kebakaran dan masyarakat setempat langsung melakukan upaya pemadaman. Jadi personel juga membantu mengantisipasi agar kobaran api tidak meluas ke bangunan maupun area di sekitar lokasi kejadian. Nah, selain membantu proses pemadaman, personel kepolisian melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mendukung kelancaran mobilisasi kendaraan pemadam kebakaran sekaligus menjaga keselamatan masyarakat. Jadi setelah dilakukan penanganan secara bersama-sama, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, di mana situasi di lokasi kemudian dinyatakan aman dan terkendali. Jadi berdasarkan penanganan awal di lokasi, kebakaran diduga berkaitan dengan korsleting listrik dan peralatan elektronik. Jadi bangunan dan lahan yang terdampak diperkirakan memiliki luas sekitar 130 x 150 meter persegi, teman Radua. Jadi dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Meraki. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Produver. Teman terbaik kamu.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
3: Papa,
5: apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
8: Sore ceria. Teman

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Layanan healing 119 milik Kementerian Kesehatan belakangan ini itu ramai diakses hingga memicu antrian panjang, teman Radua. Jadi Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin itu menyebut kondisi ini tuh telah terjadi setelah program cek kesehatan gratis, ya, di mana setelah program CKG menemukan lebih banyak masalah kesehatan jiwa yang sebelumnya belum terdeteksi di masyarakat. Jadi tingginya permintaan itu belum sebanding dengan kapasitas tenaga psikolog yang tersedia, teman Radua. Jadi dalam satu shift selama 3 jam, sekitar 500 sampai dengan 600 orang itu dapat mengakses layanan. Sementara psikolog yang bertugas itu hanya sekitar 5 orang, sehingga counseling itu dibatasi maksimal 30 menit dan sistem triase diterapkan untuk memprioritaskan kasus krisis, teman Radua. Ya, semoga ya teman Radua psikolognya itu bertambah, dan tentunya orang yang ditangani 500 sampai dengan 600 orang yang mengakses layanan tersebut itu bisa dilayani dengan baik, teman Radua. Jadi buat kamu yang belum tahu Healing 119 itu layanan hotline kesehatan mental gratis ya dari Kementerian Kesehatan untuk pertolongan pertama psikologis dan pencegahan bunuh diri. Jadi layanan ini tuh dibuat khusus bagi masyarakat yang sedang mengalami krisis emosional atau tekanan jiwa, teman Radua. Jadi cara aksesnya itu gampang, kalian bisa di website, kamu bisa kunjungi situs website yaitu healing119.id secara online. Atau mungkin telepon darurat yaitu hubungi nomor 119, teman Radua. Kamu juga bisa WhatsApp di nomor 119 yang pastinya kalian bisa menjadi teman bicara di situ. Ada juga fungsinya itu pertolongan pertama dan rujukan medis, teman Radua.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih

0: peluang dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia untuk Indonesia Bangkit Bersama.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio. Sebuah survei di Inggris oleh Capital Hair and Beauty itu mengungkapkan bahwa hampir 7 juta pria itu merasa lebih bersalah saat mengkhianati tukang cukur atau penata rambut mereka dibandingkan pasangan romantisnya teman Radio. Waduh. Siapa nih yang mungkin biasanya pindah-pindah tempat cukur? Waduh, angkat tangan teman Radua. Atau mungkin kamu lebih setia di tukang cukur langganan kamu. Jadi lebih dari 75% pria di Inggris survei itu, di mana 75% pria menunjukkan tingkat kesetiaan yang lebih tinggi kepada tukang cukur mereka, dan 28%-nya itu mengatakan tidak akan pernah berpindah ke orang lain. Jadi sebagai perbandingan, angka tersebut hanya mencapai 15% pada wanita, teman Radua. Jadi para ahli menyebut hubungan ini tuh terbentuk dari rutinitas, rasa familiar, dan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun, teman Radua. Emang sih, apalagi kalau kita cukur tuh, laki-laki cukur tuh pasti ngobrol sama orang tukang cukur ya teman Radua. Tentunya dengan itu hubungan temanan kita itu terjalin teman Radua. Dan pastinya kita akan balik terus ya, dan tidak berpindah-pindah tukang cukurnya teman Radua. Jadi bagi sebagai orang, kedekatan dengan tukang cukur itu bahkan bisa terasa lebih stabil dan bertahan lama dibandingkan hubungan percintaan teman Radua. Jadi buat kamu yang mungkin cukurnya di situ terus atau langganan kamu, jangan berpindah teman Radua. Teman Radua, karena sudah mau jam 6, sampai di sini saya menemani kamu. Nanti di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 12 malam. Dan pastinya saya sudah menemani kamu dari tadi siang, siang panas sampai dengan sore hari ini yang cukup warna orange langitnya, teman Radua. Dan tentunya saya pamit undur diri, selamat sore, dan kamu yang lagi di jalan, tentunya hati-hati, patuhi aturan lalu lintas, teman Radua.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, balik lagi sore ini Grace menemani kalian di hari Senin ya, tanggal 21 September 2026. Tentunya menemani kalian dari sore sampai nanti malam ya, dari jam 18 sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi yang siap Grace bagikan buat kalian di sepanjang sore sampai nanti malam. Dan teman Pro 2, nanti di sepanjang pukul 18 sampai dengan pukul 18.30 Grace hadirkan lagu bernuansa Islami sambil menunggu beduk azan maghrib bagi wilayah Kota Sorong dan sekitarnya di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu.

0: stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 19:04 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di jaga malam ini. Ya Teman Pro 2, informasi yang pertama ya. Terjadi gempa bumi tektonik magnitudo 5,3 mengguncang wilayah pantai utara Banggai, Sulawesi Tengah. Hari ini, tanggal 21 September 2026, di pukul 14:31:08 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Dari BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dari Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto juga mengatakan episenter gempa berada di laut sekitar 26 km barat daya Pulau Puah. Dan lokasi gempa berada pada koordinat 0,70 derajat lintang selatan dan 122,46 derajat bujur timur. Berdasarkan lokasi epicenter dan juga kedalaman hiposenternya, BMKG mengategorikan gempa tersebut sebagai gempa dangkal yang terjadi akibat aktivitas sesar aktif. Gempa yang dirasakan cukup kuat di Kota Luwuk dengan intensitas 4 sampai dengan 5 MMI. Getaran dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dan menyebabkan sejumlah benda di dalam rumah bergoyang. Sementara itu di Kabupaten Pohowato, gempa dirasakan dengan intensitas 2 sampai dengan 3. Getaran terasa nyata di dalam rumah ya Teman Pro 2, seperti ada truk yang melintas. Dari BMKG juga mencatat hingga pukul 14:50 waktu Indonesia Barat telah terjadi satu gempa bumi susulan dengan magnitudo 4,1. Wijayanto juga mengimbau supaya masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya Teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya, perwakilan pemerintah Tiongkok untuk Indonesia, Han Wei Bing, menyebut persahabatan antara Indonesia dan juga Tiongkok ini sudah berkembang dalam sejarah yang cukup panjang nih, teman Pro 2. Jadi hubungan mereka dinilai sebagai fondasi untuk memperkuat kerjasama dan juga pastinya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara ya, baik Tiongkok maupun Indonesia. Han juga mengatakan hubungan tradisional Indonesia dan Tiongkok selama ini berlangsung dengan baik dan hubungan mereka juga jadi salah satu landasan dalam memperkuat berbagai bentuk kerjasama antara kedua negara. Jadi Han juga bilang hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok ini tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintahan. Persahabatan juga berkembang di antara masyarakat Indonesia dan Tiongkok nih, teman Pro 2. Jadi dia bilang masyarakat kedua negara ini punya karakter pekerja keras dan juga pemberani. Beliau juga menegaskan kerjasama dan ekspansi perusahaan Tiongkok di Indonesia ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Sementara itu, dari Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas, Yohanes Han Doyo Budi Setiati mengatakan pihaknya juga siap membantu membangun kolaborasi investasi bersama dengan Tiongkok. Dari Formas juga pastinya akan membantu pengusaha untuk menghadapi berbagai kendala birokrasi dalam proses kerjasama nantinya. Dan dari Pak Handoyo juga mengatakan kalau Formas ini ingin menjadi penghubung baik, penghubung bagi pengusaha Indonesia yang ingin berkolaborasi dengan perusahaan dari Tiongkok. Dan pendampingan ini juga tentu saja ya, teman Pro 2, diharapkan juga pastinya bisa membantu kerjasama bisnis berkembang di Indonesia. Selain kerjasama ekonomi ya, teman Pro 2, Pak Handoyo juga melihat kolaborasi kedua negara ini bisa menjadi ruang untuk saling belajar. Ia menyinggung soal kebutuhan Indonesia memperkuat kemampuan menghadapi berbagai tantangan termasuk potensi bencana.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Ya teman Pro 2, kali ini informasi dari pemerintah yang sudah mengerahkan 64 pesawat dan juga 54.394 personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan ini dilakukan melalui operasi darat dan juga udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, dan pastinya melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga mengatakan penanganan karhutlah ini terus dilakukan tanpa henti. Dari pemerintah juga pastinya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api yang semakin luas, teman Pro 2. Sejak bulan Agustus 2026 lalu, pemerintah sudah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutlah, dan jumlah ini juga terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing ya teman Pro 2. Selain dukungan udara, sebanyak 54.394 personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil ini berasal dari TNI, kemudian Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Banggala Agni, relawan, hingga masyarakat, teman Pro 2. Dari Teddy juga mengatakan personil gabungan ini bergerak menjangkau titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api semakin meluas, dan penanganan ini dilakukan secara terpadu antara operasi pemadaman dari udara dan upaya di lapangan. Pengerahan personil dilakukan di sejumlah wilayah ya teman Pro 2 yang menjadi lokasi penanganan karhutlah. Di Kalimantan Barat sendiri tercatat ada 14.759 personil, sedangkan untuk di Riau dan juga Kepulauan Riau melibatkan 14.382 personil. Sebanyak 11.026 personil juga dikerahkan di Sumatera Selatan dan 5.984 personil untuk di wilayah Jambi. Sementara untuk Kalimantan Tengah sendiri melibatkan 4.686 personil dan Kalimantan Selatan sebanyak 3.557 personil. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga hari Sabtu lalu ya, tanggal 19 September 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, dan jumlah ini meningkat 777 titik dibandingkan 546 titik yang terdeteksi di hari Jumat, sehari sebelum tanggal 19 alias tanggal 18 September 2026 ya teman Pro 2.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
2: Marta, selamat pagi.
1: Pagi, Alex.
2: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
1: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
2: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
1: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
2: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
1: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. You.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Jaga Malam ya, pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah ada di jam 8 malam, teman Pro 2. Buat kami yang belum makan malam, jangan lupa makan malam, teman Pro 2. Jangan terlalu malam juga makannya, supaya kalau tidur perutnya tidak begah ya, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ini ada serial kriminal dari Netflix, judulnya itu Monster, yang mereka ini mulai mempertimbangkan 4 tokoh nih, teman Pro 2. 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat di season berikutnya, dan nama-nama yang akan mereka pertimbangkan di showrunner itu ada Dennis Rader alias BTK, kemudian ada Ted Bundy, ada Gary Ridgway alias Green River Killer, dan juga Luigi Mangione, teman berdua. Kalau dikutip dari People, Brennan ini mengungkapkan nama-nama ini juga saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan dari serial Monster ini, dan pembahasan ini sudah muncul setelah season terbaru Monster, The Lizzie Borden Story, yang mengangkat kisah nyata dari Lizzie Borden, teman Pro 2. Menurut Brennan sendiri, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal ya yang bisa jadi bahan cerita, teman Pro 2, tapi tidak semua kisah dinilai cukup kuat untuk dikembangkan jadi serial dengan banyak episode, teman Pro 2. Dan Brennan juga bilang kalau pemilihan tokoh ini jadi tantangan tersendiri nih buat tim serial Monster ini, karena kisah seorang pembunuh harus punya cukup banyak sisi ya untuk buat penonton tertarik mengikutinya dalam waktu yang cukup panjang, teman Pro 2. Dari Brennan juga dia menambahkan kalau tim harus menemukan sosok yang kisahnya dapat dikembangkan secara mendalam. Dan hal ini juga tentu saja jadi tantangan karena durasi serial itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan film, teman Pro 2. Jadi selama 4 season atau 4 musim itu, Monster ini mengangkat sejumlah kasus kriminal terkenal ya. Dan serial ini juga sebelumnya itu fokus sama Jeffrey Dahmer, teman Pro 2, kakak beradik Menendez, Ed Gein, dan juga Lizzie Borden, teman Pro 2. Tiga nama yang disebut Brennan yakni ada Ted Bundy, Dennis Rader, kemudian ada Gary Ridgway, teman Pro 2, yang sebelumnya juga sudah menjadi subjek berbagai film nih. Sementara Luigi Mangione sendiri jadi salah satu pilihan yang berbeda karena kisahnya masih berkembang. Selain empat nama itu, masih ada tentunya sejumlah tokoh kriminal ya yang kisahnya pernah diangkat ke layar lebar. Dan Andrei Cicatillo juga menjadi inspirasi film Citizen X ya, kemudian Zodiac Killer yang diangkat dalam film Zodiac karya dari David Fincher, teman Pro 2. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan mengenai tokoh yang akan menjadi fokus untuk season berikutnya di serial Monster ini, dan nama-nama ini juga masih berada dalam tahap pembahasan tim, teman.

Ya teman, Bro 2 kali ini ada film horor terbaru ya dari tanah air, produksi dari Hitmaker Studios, The Doll Gawiyah, yang menghadirkan berbagai pengalaman menarik selama proses syuting. Ada Aisyila Akila yang berperan menjadi Gita yang mengaku mendapat tantangan baru dalam film ini, teman Bro 2. Jadi si Gita ini adalah salah satu anak dalam keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai kehidupan barunya. Tapi kepindahan si Gita ini justru membawa keluarga mereka menghadapi misteri dan juga gangguan supranatural nih, teman Pro 2. Salah satu tantangan terbesar buat si Aisyah ya adalah menjalani adegan kesurupan untuk pertama kalinya nih, teman Pro 2. Jadi untuk persiapan dari perannya Aisyah sendiri, Aisyah ini dia mempelajari olah nafas dan juga ekspresi berdasarkan arahan dari sutradara Guntur Suharyanto ya, teman Pro 2. Untuk adegan kesurupannya juga bahkan membutuhkan waktu sekitar hampir 6 hari ya, teman Pro 2, untuk dia melatih adegan ini. Dari proses syutingnya sendiri cukup padat karena sempat membuat kondisi fisik Aisyah ini menurun hingga harus mendapatkan infus. Walaupun melelahkan, Aisyah tetap menikmati proses syuting karena suasana di lokasi juga cukup menyenangkan ya, teman Pro 2. Sementara itu ada Sarah Wijayanto yang tentunya perannya sebagai Laras yang mengaku memiliki pengalaman menarik nih selama menjalani syuting The Doll Gawiyah, teman Pro 2. Jadi peran sebagai Laras yang masih berada di awal sebelum dikenal sebagai sosok yang membantu menghadapi gangguan supranatural dari keluarganya Gita nantinya ya, teman Pro 2. Sarah ini dia juga mengaku ya, teman Pro 2, suasana syuting yang terkadang terasa menegangkan karena ada beberapa adegan yang dilakukan di malam hari. Walaupun para pemain dan juga kru tetap menjalani syuting dengan hati-hati, teman Pro 2. Selain ada adegan horor, Sarah juga menghadapi tantangan saat menjalani adegan aksi dan perkelahian ya, teman Pro 2. Jadi dari Sarah juga adegan ini membutuhkan koreografi dan kehati-hatian supaya tidak melukai pemain lain. Dan teman Pro 2, film dari Guntur Suharyanto ini dijadwalkan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober 2026.

0: orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2, ini juga mungkin dari kalian yang menunggu-menunggu ini ya, menunggu film ini keluar, teman Pro 2. Sutradara Matt Reeves yang membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film Batman Part 2 ya. Dan foto ini dirilis bertepatan di perayaan Batman Day di hari Sabtu kemarin, 19 September 2026, teman Pro 2. Jadi foto ini diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris. Reeves sendiri membagikannya di media sosialnya dengan pesan perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman nih. The Batman Part 2 kembali diperankan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne, teman Pro 2 atau si Batman. Sequel ini juga jadi kelanjutan dari film The Batman yang sudah dirilis di tahun 2022 lalu dan disutradarai sama Matt Reeves, teman Pro 2. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga akan kembali bergabung pastinya. Ada si Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, ada Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth nantinya, teman Pro 2. Film ini juga tentunya menghadirkan sejumlah pemeran baru seperti si Scarlett Johansson, Sebastian Stan, kemudian ada Charles Dance, ada Brian Tyree Henry, kemudian Sebastian Koch juga ada, dan beberapa peran lainnya. Pemeran baru ini masih belum seluruhnya diungkap secara resmi ya, teman Pro 2. Untuk si Sebastian Stan dan juga Scarlett Johansson ini sebelumnya ramai dikaitkan dengan sejumlah karakter dalam cerita, tapi detail mengenai peran mereka ini masih bagian dari informasi yang dirahasiakan tim produksi ya, teman Pro 2. Dari Reeves juga masih menjaga detail cerita The Batman Part 2 supaya tidak banyak yang diketahui publik pastinya ya. Dari sejumlah foto sama video dari lokasi syuting memang sudah beredar, teman Pro 2, tapi belum seluruhnya memberikan gambar mengenai alur film ini nanti seperti apa. Kalau untuk produksi filmnya sebelumnya sudah dimulai di Inggris, untuk pengambilan gambar juga berlangsung di sejumlah lokasi termasuk London ya, teman Pro 2. Setelah proses produksi sempat mengalami beberapa penundaan, teman Pro 2. Kemudian Warner Bros nih sebelumnya beberapa kali mengubah jadwal penayangan ya The Batman Part 2 ini, Part 2 ya. Film yang semula direncanakan hadir lebih awal kini dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 18 Februari 2028 ya, teman Pro 2. Bertahan 2 tahun lagi ya. Film pertama The Batman kan dirilis tahun 2022 ya dengan Pattinson sebagai Batman. Dan film ini juga tentunya jadi awal versi Batman garapan Reeves yang fokusnya sama sisi kriminal dan juga investigasi si Gotham ya, teman Pro 2. Sementara Batman sendiri itu pertama kali muncul di film Detective Comics ya, yang seri 27 di tahun 1939. Karakter ini diciptakan sama Bob Kane dan juga Bill Finger, teman Pro 2, yang sebelumnya berkembang jadi salah satu tokoh utama sejarah komik dan juga film superhero. Provocative.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ada film Batman ya, season 2. Kali ini kita beralih ke drama Korea, teman Pro 2. Ada Yuna yang resmi membintangi drama Korea terbaru dari TVN, judulnya Unnatural, teman Pro 2. Dan dijadwalkan tayang masih tahun depan ya, 2027. Jadi si Yuna ini akan memerankan Song Do-un, teman Pro 2. Song Do-un ini adalah seorang ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kasus kematian tidak wajar, teman Pro 2. Jadi film ini adalah remake Korea dari serial Jepang ya, peraih penghargaan dengan judul yang sama, Unnatural. Dan drama bergenre misteri medis ini fokusnya pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian tidak wajar. Jadi di drama ini teman Pro 2 si Yuna itu memerankan Song Do-un yang berperan sebagai ahli patologi forensik yang tentunya gigih menjalankan tugasnya. Karakter itu juga digambarkan punya sikap tenang dan dingin dari luar, tapi sebenarnya berhati hangat dan juga penuh dengan kepedulian. Song Do-un ini teman Pro 2, dia melakukan otopsi secara teliti untuk menemukan berbagai petunjuk yang berkaitan dengan kasus kematian pastinya. Dia juga digambarkan tidak mengabaikan detail-detail kecil dan terus berupaya untuk menemukan fakta di balik setiap kasusnya. Jadi dalam menjalankan pekerjaannya, Song Do-un ini tetap menunjukkan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia ya, teman Pro 2. Dia juga punya tekad yang kuat untuk mengungkap kebenaran walaupun harus menghadapi berbagai situasi yang sulit. Dari tim produksi sendiri, teman Pro 2 bilang bahwa energi hangat dan juga ceria dari Lim Yuna ini akan berpadu dengan karakter Song Do-un, teman Pro 2 ya. Dan perpaduan mereka juga dinilai bisa menghadirkan daya tarik berbeda melalui karakter yang punya keteguhan hati dan juga sisi humanis ini, teman Pro 2. Jadi mereka nantinya menyampaikan, mereka juga menyampaikan ya teman Pro 2, bahwa kemampuan acting dari si Yuna ini diharapkan bisa memberikan warna baru buat drama Unnatural versi Korea ini. Dari adaptasi ini juga akan menghadirkan pendekatan berbeda tentunya, dengan tetap mempertahankan kisahnya ini mengenai penyelidikan kematian yang tidak wajar, teman Pro 2. Jadi nantinya drama Unnatural ini dijadwalkan tayang tuh tahun depan ya, 2027, melalui TVN dengan Lim Yuna sebagai pemeran utama. Dan tentunya drama ini juga akan mengikuti perjalanan Song Do-un ya, yang diperankan Lim Yuna untuk mengungkapkan berbagai kebenaran melalui penyelidikan forensik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, di

Iya, teman Pro 2 seperti biasa ya di pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena akan ada music live chat di jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya. Semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal nemenin Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik mas, baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya? Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya.
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Ya.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya.
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan.
0: Oh iya bener.
2: Gue sendiri bang.
0: Bener. Sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong. Tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Iya bener.
0: Masih 17 katanya kan.
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya gak baru berarti ya. Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya.
1: Bukan ya.
0: Kedua
1: sebelumnya ketiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di apa namanya di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Terus aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur Bang gitu. Pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk. Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya dulu, sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak-banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
2: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tebang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tebang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh, oh, boleh,
0: ini. Boleh. Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya. Gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Okay.
2: Nah, gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu, awalnya.
2: Feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu.
0: Begitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Yeah,
0: akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar. Berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Hmm. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jumping. Iya, gak apa-apa sih sebenarnya. Okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang abang, merasakan abang di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Mm-hmm. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
0: Kok nanya Bang Pika?
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gosong.
3: Kita balik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gua suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gua ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gua? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gua kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gua gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya, ya udah jujur aja
3: Tio
2: sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: enggak lu ngerasain? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: Orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Iya,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Kejujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
0: Oke, jadi.
1: Penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Bener. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
1: Iya bener sih gitu. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
1: maaf
0: aja ya. Santai. Santai. Saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya. Bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya, iya. Okay. Tahun 2010. Gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar-benar.
1: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak, aduh ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan, belum rilis gitu ya, gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Wow, oke. Okay.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu ya?
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangnya mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Wow, terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Enggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti akhirnya mama kau yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Parah.
0: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, ya sorry. Mama, iya maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama, Bapak iya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
1: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: Edit, ke edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Oh iya benar, benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Weekly Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
2: Aduh.
0: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silakan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar-benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya lama. Mau kayaknya kentang nih, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya, tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di

0: single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun baik, YouTube. Baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Nah, kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat.
2: Enggak lihat.
0: Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Iya. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal
1: ya.
2: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku ih, Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu
2: kok
1: gitu,
2: dia.
1: Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon nih.
1: Ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
1: customer doang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya. Terus dari situ yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
0: Okay.
1: ketemu dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba
1: cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
2: jangan di spill nanti.
1: Oh iya,
2: benar. Di Pro 2.
1: Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
0: Di
2: YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya,
2: kan panasnya gimana ya.
0: Bener.
2: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
0: Bener.
1: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya, kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Wah, murah. Kan in-house semua, yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya, teman-teman RRI Pro 2. Fun.
1: Bener. Makanya sering nongkrong sama kita, datang
0: asik.
1: Dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah 2 nih.
1: Dua. Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada 1 album sebenarnya.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
0: Oh,
1: amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa.
1: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Bika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tio Holik juga, fansnya Bang Bika, Pika Holik katanya.
1: Waduh, guys.
0: Pikalisius.
1: Pikalovers. Pikalovers.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
1: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
2: baik-baik saja
0: katanya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardi Lian, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Produa, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Produa.
1: Bye.

0: Codeweb.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Iya teman Pro 2, tidak terasa ya kita sama-sama sudah hampir selama 1 jam tadi dari pukul 21 sampai dengan pukul 22 mengikuti siaran langsung dari Jakarta Music Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kembali ke Pro 2 Sorong, dan tentunya di pukul 22 lewat 3 menit Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi dan pastinya juga cerita yang seru-seru ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, mungkin kalian masih ingat ya soal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo di tahun 2022 silam ya, dan kini digarap jadi sebuah film dokumenter, judulnya itu Skenario Sang Jenderal. Jadi dokumenter ini digarap sutradara Rob Sixsmith. Iya, dia ini sosok yang sebelumnya juga memproduksi film dokumenter perkara Kopi Sianida, Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, teman Pro 2. Jadi Skenario Sang Jenderal ini membuka narasi lewat arsip pemberitaan 4 tahun silam saat kabar kematian Yosua di Duren 3 pertama kali menyeruak ke publik ya, teman Pro 2. Disusul dengan potongan-potongan rekaman memilukan tangis dari sang ibu, Rosti Simanjuntak, di hadapan peti jenazah putra. Jadi tidak sekedar mengompilasi liputan media teman Pro 2, jadi film dokumenter ini juga menghadirkan wawancara eksklusif bersama dengan Rosti Simanjuntak dan pandangan kritis dari sejumlah tokoh kunci seperti pensiunan Kabareskrim Polri Ito Sumardi, kemudian Pungki Indarti ya selaku komisioner Komisi Kepolisian Nasional yang dilibatkan dalam penanganan dugaan pelecehan terhadap istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Di sisi lain teman Pro 2, Skenario Sang Jenderal juga menyisipkan ya klip wawancara lama Verdi Sambo saat masih aktif menjalankan tugas jauh sebelum dirinya terjerat dengan perkara hukum ini. Jadi film dokumenter ini juga merangkai kembali kisah yang bermula di tanggal 8 Juli 2022 saat Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Ijen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Berdasarkan versi awal dari polisi, Brigadir J ini disebut tewas akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer yang sebagai bentuk perlindungan atas dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kemudian dalam proses penyelidikan terungkap berdasarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, tidak ada baku tembak. Verdi Sambo disebut merekayasa kasus kematian dari Brigadir J dengan membuat cerita palsu tentang insiden baku tembak untuk melindungi Barada E dengan menutupi pembunuhan berencana. Sambo yang belakangan juga terbukti merusak CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk menghilangkan barang bukti, sampai Verdi Sambo dan kawan-kawan juga kemudian terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dalam perkara ini Sambo tidak sendiri ya teman Pro 2, ditetapkan sebagai pembunuhan berencana, ada juga sang istri Putri Chandrawati, begitu juga dengan Barada E, kemudian Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf ya, asisten rumah tangga dari keluarga Sambo juga yang jadi tersangka. Berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung, Sambo ini divonis dengan pidana seumur hidup. Dia lolos dari pidana mati. Kemudian hukuman untuk istrinya Putri yang merupakan istri Sambo dipangkas dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Riki Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
5: Ma, ada batu.
6: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
7: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
7: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
7: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
5: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
8: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
11: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 kali ini ada serial Harry Potter ya. Musik atau soundtrack dari Harry Potter ini dipastikan akan berbeda dengan versi filmnya, teman Pro 2. Mengingat musik serial ini akan digarap sama Hans Zimmer, sang komposer Interstellar hingga Dune, teman Pro 2. Sementara untuk musik-musik ikonis versi film Harry Potter digarap sama John Williams, teman Pro 2. Jadi si Zimmer ini juga mengaku mengikuti jejak Williams cukup jadi tekanan buat dirinya sendiri, apalagi serial Harry Potter ini menjadi proyek kedua Zimmer ya, yang diadaptasi dari karya musik aslinya, pernah digarap juga sama William, teman Pro 2. Setelah sebelumnya ada Man of Steel di tahun 2013 lalu ya, sudah lama juga ya teman Pro 2. Jadi William ini dia juga seorang komposer untuk 3 film pertama Harry Potter yang dirilis di tahun 2001 sama 2004, kemudian nanti di 2026 ini, teman Pro 2. Jadi di tanggal 2 September lalu, serial Harry Potter ini merilis trailer season 1 mereka dan Harry Potter and the Philosopher's Stone yang akan tayang di Natal tahun ini ya, Natal 2026, teman Pro 2. Trailer ini juga memperlihatkan ada Harry, Ron, dan Hermione tiba di Hogwarts dan menjalani upacara penentuan asrama di mana mereka semua ditempatkan di Gryffindor, teman Pro 2. Harry juga akan bertemu dengan staf Hogwarts termasuk Dumbledore, Snape, McGonagall, ada juga Hagrid sembari yang mengikuti kelas sihir seperti teknologi dan juga ramuan dan juga mencoba olahraga Quidditch, teman Pro 2, yang melibatkan aksi terbang tinggi. Ada pula nanti misteri baru ya, teman Pro 2, misteri batu bertuah yang diselidiki sama si Harry, Ron, dan juga Hermione, teman Pro 2. Mereka akhirnya harus berhadapan dengan troll gunung yang menakutkan di kamar mandi Hogwarts, memainkan permainan catur yang cukup menegangkan ya teman Pro 2, dan juga mencoba jubah ajaib dan cermin Tarsa. Jadi di musim pertama yang ada 8 episode ya, akan mengangkat kisah dari The Philosopher's Stone yang dijadwalkan rilis di bulan Desember atau di Natal 2026 tahun ini ya teman Bro 2. Dan serial ini juga pastinya mendapat kepastian lanjut untuk season keduanya di bulan Mei lalu yang akan mengadaptasi kisah dari The Chamber of Secrets.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2 ini buat kalian yang mungkin sudah mengikuti film ini lama ya. Film ini ada lagi, teman Pro 2. Narnia The Magician Nephew, teman Pro 2 yang disutradarai sama Greta Gerwig ya. Film petualangan epik yang diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis yang dan juga akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Jadi film ini diadaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama. Kemudian akhirnya sutradara Gerwig ini dia bertindak sebagai sutradara dan juga penulis ya, teman Pro 2. Film ini akan dirilis di IMAX dan juga bioskop secara global di tahun 2027, teman Pro 2, tepatnya di tanggal 12 Februari. Dan untuk pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai di tanggal 10 Februari 2027. Sebelum film tersedia di Netflix di tanggal 2 April 2027. Dicatat ya, teman Pro 2. Jadi di bioskop atau secara global itu tanggal 12 Februari 2027. Kalau di Netflix tanggal 2 April 2027. Jadi untuk perilisan film ini juga diharapkan menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar bagi penggemar kisah Narnia nih dari berbagai generasi. Dunia Narnia ini sudah dikenal luas melalui karya-karya dari si Lewis yang juga jadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun ya, teman Pro 2. Jadi si Gerwig ini juga mengaku sudah mengenal karya dari Lewis ini sejak dia masih kecil, teman Pro 2, dan akhirnya menyutradarai film ini. Jadi dia mengatakan The Magician Nephew ini punya konsep yang sangat mempengaruhi imajinasinya sendiri ya, termasuk gambaran seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia melalui nyanyian, teman Pro 2. Jadi dari Gerwig juga, gagasan tentang alam semesta yang tercipta melalui musik ini melekat dalam dirinya. Dia juga menyebut kalau kisah Narnia ini buat dia percaya sama keajaiban dunia tersembunyi dan juga petualangan nih, teman Pro 2. Film menghadirkan pendatang baru, ada David ya, David Kena dan juga Beatrice Campbell ya, teman Pro 2, bersama dengan jajaran pemeran ternama nantinya. Ada Emma McKay, Carey Mulligan, ada juga Ciaran Hinds, Daniel Craig, Meryl Streep juga ada, teman Pro 2, dan pastinya banyak pemain-pemain yang lain ya. Netflix juga akan menangani distribusi film di Amerika Utara. Sementara itu untuk Sony Pictures Entertainment akan mendistribusikannya ke luar Amerika Utara, teman Pro 2. C.S. Lewis juga menyatakan antusias terhadap cara Gerwig untuk menghidupkan kembali dunia Narnia melalui film ini. Dan perusahaan itu berharap visi dari Gerwig ini tentunya bisa membawakan kisah dan keajaiban Narnia buat generasi-generasi baru yang mengikuti film Narnia ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

Iya, teman Pro 2 tidak terasa juga sudah pukul 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa di pukul 23 kita hadirkan jazz musik untuk menemani teman Pro 2 di jaga malam ya. Buat kalian yang lagi melakukan aktivitas apapun di malam ini, selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Buat kami yang sudah istirahat, selamat beristirahat. Yang masih, yang mungkin masih mengerjakan tugas, masih mengerjakan pekerjaan yang membuat kalian harus begadang, tetap semangat teman Pro 2 mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kalian. Dan pastinya kalian tetap ditemani dengan Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

sesetengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Selamat pagi teman-teman dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 22 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia.

Jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Bu, air mineralnya 2 ya.
5: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
4: Boleh bu.
5: Ini ya mas.
4: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
4: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
6: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
4: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
4: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
5: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
4: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

90,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu, dan terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Pagi hari ini teman Pro 2, Rama punya informasi buat kamu. Ini Rama hadirkan informasi untuk teman Pro 2 FM Sorong pagi ini tentang perkiraan cuaca terlebih dahulu ya. Karena ya, apakah hari ini teman Pro 2 akan sama cuacanya dengan beberapa hari belakangan? Masih didominasi dengan cuaca yang panas untuk kota Sorong dan sekitarnya. Ada sempat hujan, tapi tidak lama teman Pro 2 ya. Jadi dominan panas sih untuk cuaca kota Sorong dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas, jangan lupa untuk siapkan air putih teman Pro 2 ya. Karena dehidrasi jadi salah satu yang perlu diperhatikan teman Pro 2 di cuaca yang panas ini. Nah nih, dari Sorong, baik Sorong Timur, Sorong Barat, Kepulauan, Sorong Utara, Sorong Manoi, terus Klaurung ya, di mana suhu untuk di Selasa 22 September itu suhunya di antara 26 sampai dengan 30 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Ada yang mencapai 32 derajat Celcius, itu kayak di Sorong Timur, terus di Sorong Utara teman Pro 2. Sedangkan untuk Sorong Kepulauan dan juga di Sorong Kota ya, itu panasnya mencapai 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, jadi untuk sepanjang harinya diprediksi bakalan terus cerah teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas untuk saat ini, lebih sebaiknya kamu lebih milih deh. Kalau biasanya kan lebih milih tempat untuk berteduh ketika hujan kalau sebelum-sebelumnya, sekarang malah kamu harus cari tempat untuk ngadem teman Pro 2 ya. Jadi jangan terlampau lama kena panas sinar matahari, apalagi di siang hari. Wih, panas banget kota Sorong dan sekitarnya belakangan ini. Jadi kalau bisa sih pakai jaket teman Pro 2 ya, bukannya sok-sok putih tapi sinar UV langsung kena kulit itu ternyata berbahaya, bahkan bahayanya bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi harap hati-hati teman Pro 2, sayangi diri kamu juga ya kan. Terus tadi yang lama saranin juga buat teman Pro 2, makan makanan yang sehat ya. Cuaca yang ada saat ini membutuhkan banyak energi dan vitamin untuk tubuh agar bisa melewati hari-hari teman Pro 2 semua.

Nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Hit FM.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Buat yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2 ya, bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Dan semoga sampai tujuan dengan selamat, amin ya. Karena pagi hari dan sore biasanya jadi salah satu jam di mana Kota Sorong tuh padat kendaraan teman Pro 2 ya. Baik di daerah Kilo, Kampung Baru juga. Jadi buat teman Pro 2 semua, harap hati-hati bawa kendaraan kalau di pagi dan juga sore hari. Nah, pagi hari ini Rama punya informasi nih tentang Republik Indonesia yang masuk 5 besar negara Asia tertinggi kembali dikunjungi turis teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa negara Asia Tenggara yang termasuk dalam jajaran negara di benua Asia dengan jumlah turis atau wisatawan tertinggi yang kembali berkunjung. Jadi mereka sudah sempat berkunjung terus balik lagi gitu teman Pro 2 ya. Indonesia bahkan menempati posisi kelima dalam daftar negara di Asia yang membuat wisatawan kembali berkunjung. Di urutan pertama ada Jepang, disusul Malaysia di peringkat kedua, Thailand di ketiga, Vietnam posisi keempat, dan Indonesia yang kelima teman Pro 2 ya. Jadi pertumbuhan ini didorong oleh kebijakan visa yang lebih longgar, terus juga peningkatan infrastruktur, konektivitas regional yang semakin kuat, serta penyelenggaraan berbagai acara internasional berskala besar yang membuat turis akhirnya mondar-mandir atau bolak-balik kembali ke Indonesia gitu teman Pro 2 ya. Dan misal saja pemerintah Malaysia yang dimana ini untuk menarik kembali wisatawan bisa datang terus ke negara mereka, itu mereka memperkuat strategi pariwisata dan menyasar sejumlah pasar utama yang memiliki kinerja positif. Strategi ini diharapkan dapat mempertahankan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di negeri Malaysia. Dan kabarnya juga Malaysia menawarkan berbagai paket wisata, termasuk pengalaman menikmati durian sepuasnya sebagai salah satu cara meningkatkan pengalaman wisatawan selama berada di negara tersebut ya. Karena Malaysia juga menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang termasuk paling banyak juga dikunjungi teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 semua, harusnya kita mendukung program pemerintah ya. Jangan sampai bahkan ada kejadian yang dimana bule dibully ya. Tapi kebanyakan kalau Rama lihat berita, bule sih kadang yang membully warga lokal ya kan teman-teman Pro 2.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, selanjutnya yang Rama pengen hadirkan buat teman Pro 2 semua adalah soal bentol-bentol dan merah digigit nyamuk nih. Jadi karena musim panas ya, ternyata membuat nyamuk beredar di mana-mana. Jadi kayak makin banyak nyamuk. Kalian merasakan gak sih teman Pro 2 ya? Kira cuma musim hujan saja yang membuat banyak nyamuk. Ternyata teman Pro 2, musim kemarau juga membuat nyamuk bertebaran di mana-mana. Dan yang paling menjengkelkan adalah ketika digigit oleh nyamuk ini, gak tahan gatelnya, hingga pas digaruk itu muncullah bentol-bentol. Kalau kulitnya sawo-sawo mateng, agak-agak coklat, mungkin gak bakalan kelihatan teman Pro 2 ya, karena kalah sama kulit kami yang coklat-coklat ini ya kan. Tapi kasihan banget kalau yang kulitnya putih ya kan, jadi kelihatan merah-merah kayak apa ya, bentol-bentol gitu teman Pro 2 ya. Nah nih, ada beberapa cara ternyata untuk bisa menghilangkan bentol agar kamu kembali percaya diri ya ketika beraktivitas teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya bentolnya itu di daerah tertentu gitu yang bikin kamu jadi turun semangatnya, gak semangat ngapa-ngapain akibat kurang percaya diri ya. Jadi yang pertama, kalian bisa kompres dingin untuk bisa meredakan pembengkakan dari bentol tersebut. Terus jangan terlalu digaruk teman Pro 2 ya. Kalau gatalnya mengganggu, bisa pakai antihistamin. Antihistamin ini bisa mengurangi rasa gatal pada kondisi tertentu teman Pro 2 ya. Terus juga pokoknya jangan ini deh teman Pro 2 ya. Kalau bisa jangan sok-sokan pakai celana pendek ya, serba terbuka ketika kalian berada di ruangan yang terbuka, karena takutnya kamu akan jadi mangsa dari nyamuk-nyamuk ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kelihatan kan?
6: Selamat pagi, teman.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat

murah membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.